Dál tíma, húi farga, gafti norga belja, ofsi suoma belja da, mirksa atella farga eigi oda cita. Múto, dan odal mi guldela fel eira, suangain mainmi neida.

Dal húfarga mis bohta gwestigi muistela su spontane mathki birra Miami. Muto downloadan mi tjoja ha vel nuppi sjunga jag och Elinor fina i äskedas min gossis mun jordja mi tjoja att Elinor sjungan gajomu.